Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar, di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 19.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Forum Ketua Mahkamah Agung BRICS yang berlangsung selama 3 hari dimulai di New Delhi untuk membahas isu-isu terkini terkait penyelenggaraan, peradilan, dan penyelesaian sengketa. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas ucapan yang disampaikan. Dia menyatakan bahwa hubungan India-Italia kini lebih kuat dari sebelumnya. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar menyatakan bahwa India dan Polandia sedang mengupayakan kesepakatan di bidang keamanan cyber, batu bara bersih, dan antariksa. Sejauh ini sebanyak 166 warga negara India telah diselamatkan dari bencana banjir bandang di Nepal, sementara 275 warga negara India lainnya masih dinyatakan hilang. Dan di cabang bulu tangkis, pasangan ganda putra India Satwik Sairaj, Rankisiddhi, dan Chirag Shetty berhasil melaju ke babak semifinal

telah menguat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dia menyebut perjanjian perdagangan bebas India EU yang baru saja disepakati sebagai elemen utama hubungan tersebut, seraya menambahkan bahwa perjanjian itu akan menciptakan peluang ekonomi baru bagi kedua belah pihak. Sementara itu, Kementerian Urusan Luar Negeri Polandia menyatakan bahwa pembicaraan tersebut berfokus pada pelaksanaan kemitraan strategis dan perluasan kerjasama di sektor-sektor utama, termasuk pertahanan, antariksa, dan pembuatan kapal. Kedua belah pihak juga membahas situasi keamanan Eropa, kerjasama multilateral dan regional, masalah monumen dan peringatan, serta peningkatan kolaborasi antar lembaga pemikir. Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim, Kirti Wardhan Singh akan melakukan kunjungan 4 hari ke Riyadh, Arab Saudi mulai hari ini. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa ini merupakan kunjungan resmi pertama Sang Menteri ke Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, dia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri sekaligus Utusan Urusan Iklim, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Selama kunjungan ini, Kirti Wardhan Singh juga akan bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat India di Arab Saudi, termasuk para pemimpin bisnis, wirausahawan, dan profesional asal India. Dia juga berinteraksi dengan para pekerja India yang mencerminkan komitmen teguh pemerintah India terhadap kesejahteraan pekerja India di luar negeri. Kementerian menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk membahas isu-isu kepentingan bersama di bidang sumber daya manusia, pengembangan keterampilan, lingkungan hidup, perubahan iklim, dan urusan internasional, serta untuk semakin memperkuat kemitraan strategis yang komprehensif antara India dan Arab Saudi. Kementerian Urusan Luar Negeri kemarin menyatakan bahwa sejauh ini 166 warga negara India telah diselamatkan di Nepal setelah banjir bandang melanda negara tetangga tersebut. Saat memberikan keterangan kepada media di New Delhi kemarin, juru bicara Kementerian Urusan Luar Negeri Dr. Randhir Jaiswal mengatakan bahwa 275 warga negara India masih dinyatakan hilang. Dia menyebutkan bahwa India terus menjalin komunikasi erat dengan pemerintah Nepal dan sangat mengapresiasi upaya pihak berwenang Nepal dalam penanganan situasi ini. Juru bicara tersebut menambahkan bahwa kementerian secara berkala merilis nama-nama warga India yang telah diselamatkan. Jaiswal juga menyampaikan bahwa 1.907 warga negara India telah berhasil menyeberang dengan selamat ke Nepal dari Tiongkok dan tidak ada wisatawan India yang terjebak di daerah otonom Tibet, Tiongkok. Terkait dukungan India bagi Nepal yang dilanda banjir, Randhir Jaiswal menyatakan bahwa India akan terus memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan pemerintah Nepal. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa hari mendatang, India berencana mengirimkan lebih banyak perangkat forensik, jembatan beli, dan berbagai perlengkapan lain yang diminta oleh pemerintah Nepal. Menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Nepal, Randhir Jaiswal mengatakan bahwa India secara konsisten berpendirian bahwa perubahan iklim merupakan tantangan bersama dan tindakan terkait hal ini harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda, serta kemampuan masing-masing negara. Sementara itu, jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah Nepal dan Tibet telah mencapai 1.287 orang. Otoritas Nasional Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana menyatakan bahwa operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung dengan sekitar 5.083 orang dilaporkan hilang. Terkait komentar Wali Kota Birmingham, Jaquir Chaudhry, mengenai Kashmir, Randhir Jaiswal menegaskan bahwa seluruh wilayah Jammu dan Kashmir serta Ladakh merupakan bagian integral dan tak terpisah dari India.

Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Sekurang-kurangnya 40 tentara pemerintah Yaman dan 50 pejuang Houthi tewas dalam pertempuran sengit di berbagai garis depan wilayah barat negara itu sejak Kamis. Menurut laporan yang dirilis kemarin, eskalasi konflik meningkat kemarin saat kedua belah pihak mengerahkan lebih banyak pasukan, kendaraan lapis baja dan peralatan kedua garis depan tersebut menurut sumber militer. Peningkatan eskalasi ini menandai salah satu pertempuran darat paling hebat di Yaman bagian barat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memicu kekhawatiran akan kembalinya permusuhan berskala besar setelah bertahun-tahun situasi relatif tentang di banyak garis depan negara tersebut. Dalam cabang bulu tangkis, pasangan ganda putra India Satwik Sairaj Sankey Reddy dan Chirag Shetty berhasil melaju ke semifinal China Masters untuk keempat kalinya secara berturut-turut setelah mengalahkan pasangan Denmark Kim Astrup dan Anderson Skarsgård Rasmussen dengan skor 21 lawan 13, 16 lawan 21, 21 lawan 18 di Shenzhen pada Selasa malam. Sebelumnya pasangan India tersebut mengalahkan wakil Prancis Thomas Junior Popov dan Christo Popov dengan skor 21 lawan 17, 22 lawan 24, 21 lawan 9 untuk memastikan tempat di perempat finale. Otoritas di Australia telah mengkonfirmasi kasus pertama flu burung galur H5N1 yang sangat patogen di Sydney. Pihak berwenang mengimbau warga yang memelihara burung atau ayam di pekarangan rumah untuk menghindari kontak dengan burung liar. Pemilik anjing juga diminta untuk mencegah hewan peliharaan mereka mengejar atau memakan bangkai burung liar. Data pemerintah federal menunjukkan adanya 468 kasus H5N1 yang terkonfirmasi di seluruh Australia hingga hari Rabu, termasuk 20 kasus di New South Wales. Sejauh ini belum ada kasus yang terdeteksi pada unggas komersial, burung dalam penangkaran maupun hewan ternak di negara bagian tersebut. Dalam cabang kriket putri, India akan menghadapi pesaing beratnya Pakistan pada pertandingan terakhir Grup A Piala Asia T20 di Dubai International Stadium malam ini. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 20 waktu standar India. India telah memastikan tempat di semifinal setelah mencatatkan kemenangan meyakinkan atas Thailand dan Hong Kong dalam dua pertandingan sebelumnya. Kami ulangi sehari berita penting. Forum Ketua Mahkamah Agung BRICS yang berlangsung selama 3 hari dimulai di New Delhi untuk membahas isu-isu terkini terkait penyelenggaraan peradilan dan penyelesaian sengketa. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas ucapan yang disampaikan. Dia menyatakan bahwa hubungan India-Italia kini lebih kuat dari sebelumnya. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar menyatakan bahwa India dan Polandia sedang mengupayakan kesepakatan di bidang keamanan cyber, batu bara bersih, dan antariksa. Sejauh ini 166 warga negara India telah diselamatkan dari bencana banjir bandang di Nepal, sementara 275 warga negara India lainnya masih dinyatakan hilang. Dan di cabang bulu tangkis, pasangan ganda putra India Satwik Sairaj Rankee Reddy dan Chirag Shetty berhasil melaju ke babak semifinal turnamen China Masters. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita, saudara-saudara.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Pernyataan Bersama India-Belgia mengenai kunjungan Perdana Menteri Belgia ke India. Atas undangan Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Kerajaan Belgia Wim Brad de Wever melakukan kunjungan resmi ke India pada tanggal 2-4 September 2026. Ini merupakan kunjungan pertama Perdana Menteri de Wever ke India sejak beliau menjabat pada bulan Februari 2025. Perdana Menteri de Wever kemudian mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Diskusi mereka mencakup seluruh aspek hubungan antara kedua negara. Kedua pemimpin mengenang pengorbanan luar biasa lebih dari 9.000 tentara India di Flanders Fields selama Perang Dunia Pertama. Kedua pemimpin juga mengenang bahwa Belgia merupakan salah satu negara Eropa pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan India pada tahun 1947. Mereka mencatat bahwa kemitraan tersebut telah berkembang pesat di atas landasan nilai-nilai demokrasi bersama, saling percaya, saling melengkapi secara ekonomi, dan hubungan antar warga yang kuat. Para pemimpin menyatakan keinginan mereka untuk lebih memperluas dan memperdalam hubungan yang memiliki berbagai dimensi ini. Peringatan 80 tahun hubungan diplomatik Belgia-India pada tahun 2027 akan menjadi momen bersejarah lainnya bagi India dan Belgia untuk merayakan pendalaman dan perluasan hubungan bilateral tersebut. Kedua pemimpin menegaskan kembali seruan mereka untuk mewujudkan multilateralisme yang telah direformasi dan efektif dengan piagam PBB sebagai intinya. Secara khusus, kedua pemimpin menekankan perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih mencerminkan kondisi dunia saat ini. Belgia menegaskan kembali dukungannya terhadap pencalonan India sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang telah direformasi dan diperluas. Kedua negara sepakat untuk saling mendukung pencalonan masing-masing sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB India untuk masa jabatan 2028 dan 2029 dan Belgia untuk masa jabatan 2037 dan 2038. Kedua Perdana Menteri menegaskan kembali peranan sentral kemitraan strategis India-Uni Eropa dalam hubungan India-Belgia. Mereka menyambut baik perjanjian perdagangan bebas India-Uni

guna menghasilkan capaian yang konkret, transformatif, dan saling menguntungkan bagi kedua mitra maupun dunia secara luas. Mereka juga mencatat bahwa penandatanganan kemitraan keamanan dan pertahanan India-EU akan memperdalam kerjasama strategis di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk keamanan maritim, industri dan teknologi pertahanan, ancaman cyber dan hibrida, antariksa serta penanggulangan terorisme. Mengingat posisi Belgia sebagai ekonomi terbesar ke-24 di dunia dan ambisi India untuk menjadi ekonomi bernilai $10 triliun Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang, kedua pemimpin mengakui adanya peluang besar untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasan atas pertumbuhan dan diversifikasi hubungan ekonomi bilateral serta menyambut baik perluasan kerjasama di berbagai bidang seperti semikonduktor, bahan kimia, farmasi, kolaborasi, industri pertahanan, pemurnian dan daur ulang mineral kritis, industri berkelanjutan dan energi nuklir, termasuk dengan menjajaki peluang kerjasama baru yang melibatkan pemangku kepentingan sektor swasta. Mereka menggarisbawahi pentingnya kerjasama maritim dan kepelabuhan antara kedua negara. Mereka menyambut baik secara partisipasi Menteri Mobilitas dan Pelabuhan Wilayah Flanders, Annick de Ryder, dalam acara Sagar Manthan, The Great Oceans Dialogue di New Delhi pada bulan Oktober 2026. Kedua Perdana Menteri menyambut baik pendalaman kerjasama antara India dan Belgia di bidang penelitian dan pendidikan tinggi, termasuk dalam astronomi, astrofisika, dan teknologi antariksa melalui Belgo Indian Network untuk Astronomi dan Astrophysics, singkatnya BINA. Kedua Perdana Menteri menegaskan kembali pentingnya Komisi Ekonomi Bersama India-Belgia, Luxembourg sebagai mekanisme utama untuk memajukan kerjasama ekonomi bilateral dan menantikan penyelenggaraan sidang ke-19 komisi tersebut pada akhir tahun ini. Perdana Menteri Bart De Wever menyampaikan solidaritas Belgia terhadap India dalam upaya memerangi terorisme, termasuk terorisme lintas batas. Mereka sepakat bahwa masyarakat internasional harus bertindak bersama untuk melawan teroris dan entitas teroris, termasuk mereka yang ditetapkan dalam rejim sanksi Dewan Keamanan PBB 1267 serta jaringan teroris, tempat perlindungan aman mereka dan pendanaannya, termasuk melalui PBB dan FATF. Kedua Perdana Menteri menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Central Bureau of Investigation CBI India dan Kepolisian Federal Belgia mengenai kerjasama dalam memerangi kejahatan terorganisasi lintas negara, kejahatan cyber dan hal-hal terkait lainnya. Kedua Perdana Menteri menyambut baik penandatanganan pembaruan nota kesepahaman MOU mengenai kerjasama energi terbarukan antara India dan Belgia. Kedua negara juga menyambut baik peningkatan kerjasama antara India dan Belgia di bidang hidrogen hijau, termasuk kemitraan industri dan pertukaran pengetahuan. Kedua belah pihak menyambut baik kerjasama di bidang inkubasi perusahaan rintisan. Kedua pemimpin mengakui pentingnya mendukung hubungan antar warga dan konektivitas melalui layanan visa yang efisien. Kedua Perdana Menteri juga bertukar pandangan mengenai perkembangan internasional utama, termasuk perkembangan terkini di Ukraina dan Asia Barat. Kedua Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen bersama untuk semakin memperdalam dan mendiversifikasi kemitraan India-Belgia yang didasari oleh rasa saling percaya serta visi bersama untuk perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan. Sekian. Saudara-saudara pendengar, itu tadi komentar. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Haryana.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Saudara-saudara pendengar, kami telah menghibur Anda dengan beberapa buah lagu gejel suara Telut Mahmud. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat India, acara Spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara Esok Harian.